0: hotel bejok. Hanjin da babu bisani gidngan yebo knang skana mo. Prungrani gidngan yo knang gen.
1: Dang ni gidngan mekbara anga chanchina namnika.

0: Kena tobit kan kamu nak sumbang. Bicara nak suruh golpuk nana sekamu sejah. Sekamu?
1: Sekamu.
0: Takut nak suruh golpuk akan gini. Angi nak suruh akan nak main gepa golpuk ara. Bank blok mak gepa aru ni bicarang ni gimana wane. Sals au mek kahana. Cibol damsa o. Bank blok mak gepa aru ni bicarang dong atsmna. Dah kemuna wang mengde melakana. Chi jeon chi bisong chi blok dong atim warang usan nakae na mo aga dong ge bakode mamun kon ku jana bisong de chi wa chi blok ko ni no khacha ni gman bisong ra gpan chi gre de kan nak jana mo changsa de mai ka hana ma ge para

Na simang bablu marak ni rung kapa gitrang kok nas so namat na hada o dilara momen aro unidol ni rung kapa gitrang kok nas kanaman gen gitni kata bichong rang ara chan sokta sagalan chenggata aro ganbo Christian rang. Tau na simang yaganat kaban gitrang ko jol jol knangs kanaman gen.

Nak simang, pun kami dilara momen aru uni dol ni rengke pagi drangko kena so nama naha aru ya gidrang baksa isol na rengke matela ni gidrangko gak matna don so gemen so mai bay ya non bot naha. Da ojol jol na simang deng deng deng tang mandirang ni rengke pagi gazal drangko kena angska nama gen.

na si Mangar film ni git koknas ona manaha da omasum film ni git koknas khanaman gen gitni katabi chongara Hujur Iskadar aro Wan Bhupinder aro Suresh Patkarnir gapa gitunga.